ina tedindiri adi sirema bando ne jallo salif haruna goto ena be jeli jeri jeli wali gasi dewal sawlamu dima kudi kudi baaji bammi jalla jena ba adama nuti tere jena ba cheri do ne tinne jondari sirema bando ne bilal bidama jinde de bengo sa taake ngaade edo ne jallo aisa haruna bilal bidama jinde de bengo sa taake gaade tinna may jondande kala aisa edunde bari abdullahi amadu no tere segela bari sitinama e jonnde era kala e sawi sitinama e jonnde edunde bari usman amadu wiltini dama e jonnde e kala e sa edunde jalla samba usman